Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiar Rendah Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari Berta Penting. New Delhi menirukan deeskalasi segera atas ketegangan ketika Israel dan Iran saling melancarkan serangan baru. India mendapatkan akses pasar yang berkelanjutan untuk ekspor produk akuakultur, madu dan telur ke Uni Eropa setelah September tahun ini. Setidaknya 32 orang tewas setelah gempa bumi berkuatan 7.8 magnitude menguncang Filipina. Dalam kriket putri, India menggalakkan Hindia Barat dengan selisih 26 run dalam pertandingan pemanasan pertama mereka menjelang Piala Dunia T20 Putri ICC di Cardiff, Inggris. India mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah kriket test dengan menggalakkan Afghanistan melalui selisih 1 inning dan 300 run di New Chandigarh. Warta berita selengkapnya. India menyatakan penyesalan mendalam atas serangan yang kembali terjadi di Asia Barat ketika Israel dan Iran saling meluncurkan serangan rudal baru kemarin yang memicu eskalasi di kawasan tersebut dan membahayakan gencatan senjata. India menirukan kepada semua pihak untuk segera menurunkan tegangan dan memastikan bahwa warga sipil tidak dirugikan. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri juga mengimbau agar negosiasi yang sedang berlangsung untuk solusi diplomatik segera diselesaikan sehingga perdamaian dan stabilitas dapat kembali ke kawasan tersebut. Kedutaan Besar India di Iran juga telah menyarankan warga negara India untuk menghindari perjalanan ke Iran. Kedutaan juga menyarankan warga negara India yang sangat saat ini berada di Iran untuk meninggalkan negara tersebut dengan sarana transportasi yang tersedia. Israel kemarin melancarkan serangan udara terhadap sebuah fasilitas petrokimia Iran di Provinsi Khuzestan, Iran bagian barat daya. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa. Namun Korpas Garda Revolusi Islam Iran IRGC mengatakan bahwa pasukan di gantarannya menargetkan pengakalan udara Nevatim dan Tel Nof di Israel sebagai respons terhadap serangan rudal Israel terhadap beberapa lokasi, radar di 3 lokasi di Iran. IRGC menambahkan bahwa seluruh unit tempur dan operasionalnya siap sepenuhnya untuk melaksanakan operasi di semua front. Bentrokan tersebut terjadi sehari setelah pasukan di gantara IRGC meluncurkan rudal balistik ke

Pangkalan udara Ramat David di Israel Utara sebagai respons atas serangan Israel di Lebanon Selatan. Ledakan juga terdengar di bagian barat Tehran dua di provinsi Ifsan di bagian tengah dan satu di dekat Tabriz ibu kota provinsi Azerbaijan timur di barat laut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa baik Iran maupun Israel sedang berupaya menerapkan gencatan senjata segera. Pernyataannya disampaikan setelah eskalasi tajam permusuhan yang ditandai dengan serangkaian serangan dan serangan balasan antara kedua negara. Trump menambahkan bahwa negosiasi akhir mengenai perjanjian damai yang bertujuan mencapai solusi menirukan bagi konflik Asia Barat saat ini sedang berlangsung. Namun dia memperingatkan bahwa ketidaktahuan dapat menanggalkan upaya untuk mencapai kesepakatan akhir. Presiden Amerika Serikat juga mencatat bahwa blokade Washington terhadap Iran akan terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan sambil menyatakan bahwa proses menuju kesepakatan tersebut bergerak dengan cepat. India mengatakan bahwa kebakaran terjadi di kapal MT Merrimack kemarin yang membawa 24 pelaut India berbicara dalam penggaran antar kementerian di New Delhi siang ini. Direktur di Kementerian Pelabuhan, Pelayaran dan Jalur Air Upesh Kumar Sharma mengatakan bahwa seluruh awak India di atas kapal tersebut selamat. Penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan. Penyelamatan 24 pelaut India dari kapal tanker MT Merrimack membawa kelegaan di tengah meningkatkannya ketidakstabilan di Asia Barat. Kapal tersebut terbakar setelah terjadi ledakan di ruang mesinnya saat berlayar di lepas pantai Oman. Tim penyelamat Oman bekerja sama dengan pejabat diplomatik India berhasil mengevakuasi seluruh awak tanpa kehilangan nyawa. India telah mengamankan akses pasar yang berkelanjutan untuk ekspor produk aquaculture termasuk madu dan telur ke Uni Eropa setelah September tahun ini di bawah kerangka regulasi Uni Eropa yang telah diamandemen. Uni Eropa telah memasukkan India ke dalam daftar negara yang diizinkan untuk mengekspor produk-produk tersebut setelah diberlakukannya regulasi baru yang bertujuan mengatasi kekhawatiran terkait resistensi antimikroba. Kementerian Perdagangan dan Industri mengatakan bahwa dimasukkannya India ke dalam daftar negara yang diizinkan akan memastikan akses tanpa gangguan bagi eksportir India ke pasar Eropa. Perkembangan ini sangat signifikan bagi sektor perikanan karena ekspor ikan dan produk perikanan India ke Uni Eropa saat ini bernilai sekitar 1.59 miliar dolar Amerika Serikat. India akan menjadi tuan rumah pertemuan penting kelompok kerja pertanian BRICS dan Menteri Pertanian BRICS di Indore, Madhya Pradesh dari tanggal 9 hingga 13 bulan ini. Berbicara dalam konferensi pers di Bhopal kemarin, Menteri Pertanian Shivraj Singh Chauhan mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut akan diselenggarakan di bawah kepresidenan BRICS India tahun ini. Dia mengatakan bahwa BRICS telah menjadi platform global yang kuat. Dia menyatakan bahwa negara-negara BRICS memiliki sekitar 42% lahan pertanian dunia dan juga penyumbang 45% produksi pangan global. Pertemuan tersebut akan berpusat pada pendapatan petani, lapangan kerja, mata pencaharian, kredit pertanian, dan akses pasar. Partai Civil Contract yang berkuasa di Armenia telah memenangkan pemilihan parlimen. Partai Perdana Menteri Nikol Pashinyan memperoleh 49.8% suara. Aliansi Strong Armenia berada di posisi ke-2 dengan 23.2%, sementara Aliansi Armenia menempati posisi ke-3 dengan 9.9%. Pashinyan yang telah berkuasa sejak tahun 2018 menyebut kemenangan tersebut sebagai kemenangan bersejarah dalam konferensi pers. Dia mengatakan bahwa rakyat Armenia memilih perdamaian, kemakmuran regional dan kerjasama. Pengundian suara yang berlangsung kemarin dipandang sebagai ujian bagi upaya Perdana Menteri untuk memperdalam hubungan dengan Barat sambil menghadapi tekanan ekonomi yang
Monica Dariru.

Lucia. Mitra Dagang, Tarbasardan, Sakutu Traditional Armenia, Sementara itu Perdana Menteri Narendra Modi telah menyampaikan ucapan selamat kepada mitranya dari Armenia. Di Filipina, setidaknya 32 orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka setelah gempa bumi lepas pantai berkuatan 7.8 magnitudo menguncang bagian selatan negara itu pagi ini. Beberapa bangunan runtuh dan infrastruktur penting mengalami kerusakan akibat gempa di kota General Santos. Sementara kerusakan akibat tsunami dilaporkan terjadi di setidaknya satu desa pesisir gelombang yang lebih kecil juga terukur di Indonesia dan pulau serta hingga Jepang bagian selatan. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mengatakan bahwa gempa tektonik tersebut terjadi pada pagi hari di kedalaman 33 km dengan epicentrum berada 32 km di barat daya pantai kota Masim di Provinsi Sangani di Pulau Mindanao. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Dewan Pendapatan Federal Pakistan, FBR, telah mengumumkan kekurangan pendapatan yang sangat besar mendekati 684 miliar rupiah selama 10 bulan pertama tahun keuangan saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai rapuhnya perekonomian negara tersebut. Besarnya kekurangan pendapatan terbaru ini kembali memicu kritik terhadap FBR, sebuah lembaga yang telah lama dituduh tidak efisien, korup, dan lemah secara administratif. Menurut laporan media, FBR tertinggal dari target pengumpulan pendapatnya sejak awal tahun keuangan meskipun telah memberlakukan langkah-langkah perpajakan yang agresif terhadap pegawai bergaji dan dunia usaha formal. FBR mengklaim bahwa sebagian penurunan tersebut disebabkan oleh gangguan arus perdagangan yang terkait dengan konflik Timur Tengah yang memengaruhi pajak impor dan cukai. Namun, para pengamat ekonomi mencatat bahwa faktor eksternal saja tidak dapat menjelaskan kegagalan mencapai target pendapatan dari tahun ke tahun. Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan, UNAMA, telah menyatakan keprihatinan atas penahan perempuan oleh otoritas Taliban di Herat karena diduga tidak mematuhi persyaratan berpakaian. Badan PBB tersebut menegaskan bahwa tindakan itu menimbulkan kekhawatiran serius terkait hak asasi manusia. Dalam unggahan media sosial, UNAMA menyatakan bahwa semua orang memiliki hak atas kebebasan bergerak dan berhak atas kesetaraan di hadapan hukum. Pernyataan UNAMA tersebut muncul setelah polisi moral Taliban menahan setidaknya 21 perempuan dan anak perempuan di Herat karena diduga tidak mematuhi aturan perpakaian. Penangkapan perempuan dan anak perempuan Afghanistan tersebut terjadi setelah Direktur Taliban untuk Promosi Kebijakan dan Pencegahan Kemungkaran di Herat mengeluarkan sebuah arahan yang memerintahkan anggota keluarga laki-laki untuk memastikan bahwa perempuan mengikuti interpretasi Taliban terhadap persyaratan pakaian Islami. Di Latvia, sebuah drone dilaporkan ditembak jatuh oleh jet tempur NATO setelah peringkatan udara di wilayah timur Zegene dan Ludza. Kemarin drone terbaru tersebut dicegat oleh jet tempur Prancis yang beroperasi dalam misi Baltic Air Policing NATO. Bulan lalu, pelanggaran terpisah terhadap wilayah udara Latvia oleh drone memicu krisis politik yang berujung pada pengunduran diri Menteri Pertahanan Latvia dan kemudian pengunduran diri Perdana Menteri Latvia Evika Selina. Rusia dilaporkan telah meningkatkan gangguan elektronik dan pengalihan drone Ukraina di wilayah udara Baltik. Dalam kriket, Putri India mengalahkan Hindia Barat dengan selisih 26 run dalam pertandingan
Pemanasan pertama.

Mamare Kamanjelang Piala Dunia T20 Putri ICC di Cardiff, Inggris kemarin. Setelah diminta memukul terlebih dahulu tim women di Lue Yang dimimpin Harmanpreet Kaur mencetak 179 untuk 8 dalam 20 over yang ditentukan didorong oleh 56 run tak terkalahkan dari Bharti Hulmali dari 40 bola. Dan India mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah kriket Test dengan mengalahkan Afghanistan melalui selisih 1 inning dan 300 run di New Chandigarh. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita, berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

This ini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul Indo-US Cooperation on Critical Minerals and Rare Earths. Kerjasama India-Amerika Serikat telah berkembang semakin kuat selama satu dekade terakhir. Saat ini kerjasama tersebut bersifat luas.

Mitra yang alami dan terpercaya dengan hubungan diplomatik lebih dari 75 tahun untuk membangun kemitraan rantai nilai teknologi dan menjadikan kolaborasi teknologi masa depan sebagai salah satu pilar terpenting dalam hubungan ini. ICT bertumpu pada komplementaritas alami yang jelas antara kedua negara dan mengandalkan berbagai inisiatif domestik yang telah diluncurkan kedua negara untuk mempromosikan teknologi dasar di bidang-bidang seperti semikonduktor, kuantum, dan kecerdasan buatan. Inisiatif ini juga merupakan pengakuan atas keunggulan teknologi India dan fakta bahwa India tidak lagi dipandang hanya sebagai negara yang menawarkan tenaga kerja atau keuntungan outsourcing. India telah mengembangkan kapabilitas dan menunjukkan kemampuan dalam pengembangan serta penerapan teknologi mutakhir dengan biaya yang jauh lebih rendah. Sejak diluncurkan, ICT telah memperoleh momentum melalui keterlibatan aktif di berbagai sektor. ICT melampaui mekanisme kerjasama antar pemerintah dengan melibatkan dunia usaha dan akademisi sebagai pemangkuan kepentingan penting dalam inisiatif terobosan ini. Berbagai aktivitas yang terkait dengan ICT serta kisah-kisah keberhasilan awal menunjukkan dengan jelas apa yang telah dicapai ICT dalam perjalanan yang relatif singkat. Kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman MOU di bidang semikonduktor. Micron Technology diperkirakan akan menginvestasikan $825 juta Amerika Serikat untuk membangun fasilitas perkaitan dan pengujian semikonduktor baru di India, sementara Lam Research dan Applied Materials akan berkontribusi dalam mempercepat tujuan India di bidang pendidikan semikonduktor dan pengembangan tenaga kerja. Di sektor antariksa, NASA dan ISRO akan mengembangkan kerangka kerja strategis untuk kerjasama penerbangan antariksa berawak. Satelit NISAR telah berhasil diluncurkan. India dan Amerika Serikat juga telah membentuk dua satuan tugas bersama mengenai telekomunikasi canggih yang berfokus pada Open RAN dan teknologi 5G, 6G, termasuk untuk mendorong kerjasama standar dan memfasilitasi akses terhadap chipset bagi pengembangan sistem mekanisme. Koordinasi kuantum Indo-Amerika Serikat telah dibentuk dengan salah satu tugas awalnya adalah mengupayakan perjanjian komprehensif mengenai sains dan teknologi informasi kuantum. Komitmen bilateral terhadap kolaborasi AI yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab pengembangan pendidikan AI dan inisiatif tenaga kerja serta promosi peluang komersial juga menjadi sorotan utama kerjasama berbasis ICT. Kedua negara juga telah menyusun peta jalan kerjasama industri pertahanan untuk memungkinkan produksi bersama sistem pertahanan canggih serta penelitian, pengujian, dan pembuatan prototipe proyek secara kolaboratif. Penandaan tangan MOU antara General Electric dan Hindustan Aeronautics Limited untuk pembuatan mesin jet GEF-414D India bagi pesawat tempur ringan MK2 merupakan inisiatif kolaborasi teknologi yang sangat terobosan. Inisiatif ini bidang bioteknologi dan materi maju juga sedang dalam tahap persiapan. Mengatasi kontrol ekspor dan hambatan regulasi akan sangat penting untuk memfasilitasi transfer teknologi antara kedua negara. Dan dengan tujuan tersebut, kedua negara meluncurkan dialog perdagangan strategis pada Juni tahun 2023. Secara keseluruhan, ICT telah muncul sebagai inisiatif strategis yang bertujuan mendorong hubungan bilateral kedua negara memasuki dekade berikutnya dengan teknologi sebagai fondasinya. Sementara itu, India dan Amerika Serikat telah menyelesaikan kerangka kerja tentang pengamanan pasukan dalam penambangan dan pengelolaan mineral kritis serta logam tanah jarang. Kerangka kerja tersebut ditandatangani di New Delhi oleh Menteri Luar Negeri Dr. S. Jayashankar dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio setelah pertemuan Menteri Luar Negeri Quad baru-baru ini.

kerangka kerja tersebut bertujuan untuk memperdalam kerjasama India Amerika Serikat di seluruh rantai pasokan mineral kritis dan logam tanah jarang, termasuk pengolahan, daur ulang dan investasi terkait kerangka ini berupaya memperkuat rantai pasokan yang tangguh dan terdiversifikasi sekaligus mendorong kolaborasi dalam pembiayaan dan pengelolaan yang efektif terhadap limbah mineral kritis dan logam tanah jarang. Penandatangan kerangka kerja ini menandai tonggak penting dalam memajukan visi yang diartikulasikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Donald Trump selama kunjungan Perdana Menteri ke Washington DC pada Februari tahun 2025. Pernyataan bersama India dan Amerika Serikat yang dikeluarkan selama kunjungan tersebut menekankan pentingnya strategis mineral kritis bagi teknologi baru dan manufaktur maju, serta mengakui rantai pasokan yang aman dan tangguh untuk mineral kritis sebagai prioritas strategis bersama kedua negara. Kerangka kerja ini dibangun di atas kerja sama India Amerika Serikat yang berkelanjutan yang bertujuan memperkuat keamanan rantai pasokan di sektor-sektor kritis. Pada tanggal 20 Februari tahun 2026, India menjadi salah satu penantang inisiatif Pak Silika yang dipimpin oleh Amerika Serikat. India juga menantangani pernyataan bersama mengenai Kementerian Peluang AI India Amerika Serikat sebagai addendum bilateral terhadap deklarasi tersebut. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar juga berpartisipasi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri mengenai mineral kritis yang diselenggarakan oleh Menteri Rubio di Washington DC pada 4 Februari tahun 2026. India dan Amerika Serikat juga bermitra dalam inisiatif Forum on Resource Geostrategic Engagement FORGE. Sekian, demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Bengal.

Saudara, saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental ya, komentar lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara, saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos L atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.

Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Penyiar Rendang Mandira Kumari bersama dengan semua staf saksi bahasa Indonesia. Sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal. Sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.